0: fajurutari. Assalamualaikum, fajurutari, Mrs. Lag, program terdosong kedua, emeh bayarina, warah hoon, marah bayar danau mireus mibadil kuliah ibda. Ad mirek program es maklumat dewi matika wadai miti bebi alustaz Musa Nizar, Musa Anwar. Ash-Sheikh Ibrahim Ahmad, Ash-Sheikh Ahmad Abdul Karim, Adi Ash-Sheikh Abdulaziz Hussein. Reg program ni moni ru argumenta oti Yusuf Alaihi Salam wah kaya orang bodoh, baik kuriya gendaiva, adi ni moni hisabun fesiye mireves argumenta kuriya gendani, mireves program kuriya gendi moga tu argumenta nualani. Alustaz Musa Nizar.
1: Adi mi tanu ka argumenta wah kolam berenu wah nukta ki Yusuf fano jaluk ekori na. Dennevu egeteren komme gote vesa gol minna mi harenge mi raskefana rafo de romata kama se korobandia mi isufana ekoria mi salame vi den ena jalon salame ve anekaus enage mi vazifa en emuridia os maseke koromo gendia gandorterege enage wajibta ada koromo gendia eruga mi honneve raskaleki firaunuge mi aila shagam denani firawunu ge raskan mi sulga waragina samanta ka demi gen die ei mi miladi sanatu ge kuri ge tarikh tak bala aru emi ma eta darikolaka nawar darikolaka nota raskam ka demi gen die wahaka tarikh ko e enames mi darikolu ge mi nota mi raske fan e mi nispen nuwa kan mi ilmuri mi bayan korava tem mitanuga ve fonu mi daalwani ming algun menna enge ekkamaki kiit qur'anu ga mi wagutu taka behe gotun hadisat bayan kurumuga mi ekamuga wes eyen mi furihama kame ekan kurawa lei en mi musaqfana behe gotun wa dekiro firawunu ga wahaka gennawa yusufufanu wahaka aruga algun menna iba ade mi misur gorun ehen dari kolage wa eruga mennani firawunu gonamuga en malikege namuga mennani he mi tafat mi ayatun annati ilmurin bangilmurin enukta fafem qur'anu ge wahakata bayan kurmugas sida baguta zamana e kolage gotun e badalwegin annan hema e es qur'anu ge ajaz ekama aslu ge qur'anu ge alun men tuga fa kolen
0: me alun danno benum bani me ilmurin digota etkam faha kurum ge benum fulaki me tividalu idosar misru ge hunnevi raskalaknu ta azizak e be fulaki firwanu ge ma timag bae kama me huna e namuge gotun hiwe dana tito nunni ko baeto e musanu
2: ade e balale me har me hakikatu musane zar vidalu hen pratama misru ge raskam ge dawra gon balala pratama emi raskam ko foti maliku ge namuga den e phong ga gana ka me barawana dari kolom pesigen verikam me badali verikam menani firawunu ge namuga anko mi heka den ekan awon men na me gani tarikh awon men dirasa kurar me misru ge men na mashhur hajar rashid ke tin edo me hajar rashid ge e hore liun ta hierografia demokrasia kia liun ta ge hone devatter ge liun me e liun me ki shamilion kia mi he ingat eh na dia lemon keun dia na mifoni e zamanu ge rasas kolna mikeni maliku ka den ehma egen hakikatu musan zar vidalu hen e imuri bayan ko demoni ma kuri zamanu es khid qur'anu ga huri irmi lafz tan wat mojza de khang ei ma kuri ge raskale ge wahaka qur'anu ge nawaf ingres e zamanu ge raskale malike kan mi hum beenun kuri ehma qur'anu ge maliku ge namuga e raskal fano sipako fati ei hakikato ge e mosanzar vidalo angulu vaichage
0: safi je ashraf ibrahim
3: eh mihar algon menna wahaka mi dekevum dani mi ge en hadatun ani hadata badalu vegen da hisabe ge wahaka ek mane ki yusuf alayhis salam ge hadatu wes hakikato ge badalu maka anna hadata kashe mi badalu ani ei wara dati halun tankol en hadata ka dimaya ದಾಕಹಲ ಹಿಸಾಬಕ ಅಗೊಂಡ್ಮೆನ್ನ ಮಿ ಅನ್ನನಿ ನೂಣಮ ಮಿ ಅಳುವೆತಿ ಕಮಗೆ ದರಜೆಗ ಕುಂ ಅದಿ ಎವರೆ ತಂಕೊಳೆ ತರಗ್ಗಿ ಹಿಸಾಬಕ ಬದಲುಮ್ಗೆ ನೂಣಮ ಬಾರ್ ವೆರಿ ನೂಣಮ ಮಿ ಜಾಹ